Chepedi Kala bubedi Irinya bubedi Jasi dumedi Titoronjaga Motobele FM.